0: Yehey, masih bareng PTB dan juga
1: PD Putri.
0: Oke, dan sudah jam 7 pagi, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu teman Pro 2.
1: Yes.
0: Biar Senin pagi kamu makin semangat gitu.
1: Let's
0: ya.
1: Let's go, voting di Instagram kita ya, yeah. Beti. Ini ada musisinya, boleh aku sebutin?
0: Boleh dong.
1: Yang pertama ada Dua Lipa.
0: Terus?
1: Yang kedua ada Jenny. Mm-hmm. Yang ketiga ada Lady Gaga.
0: Wow, bisa kamu ikutan votingnya di Instagram kita ya. Di @RRI_Pro2Banten. Atau bisa juga di WhatsApp kita di 081-1145-1016 teman Pro 2. Karena di penghujung jam 7 kita bakal puterin berapa lagunya?
1: 3 lagunya berturut-turut.
0: Yes, jangan lupa ikutan voting teman Pro 2.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan? Siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

0: Update. Waktunya traffic update teman Pro 2 bareng BTV. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpol Risa Alfiana dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Risa, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi dan teman-teman Pro 2 Banten. Saya Brigadir Risa Alfiana dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, hingga pagi ini secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan mengantar anak ke sekolah mulai meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan diantaranya Simpang Sumber Pucung, Simpang Cicari, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Alun-Alun Kota Serang, Jalan Ahmad Yani, dan akses menuju Terminal Pakupatan serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 Brigpol Risa Alfiana?
1: Ada, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengamanan bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala di jalan atau menemukan adanya kecelakaan maupun gangguan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat agar dapat segera ditangani. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Brigpol Risa Alfiana untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih Kak, sama-sama.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Back again with BTB Teman Pro 2. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari Teman Pro 2 didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan, bahkan sudah mulai sedikit hujan ringan ya Teman Pro 2 ya. Dan hujan sedang diperkirakan akan turun di sekitaran Panimbang, Pagelaran, Labuan, Menes, Cisata, Sukaresmi, Cipanas, Cibeber, hingga Lebak Gedong. Untuk malam hari Teman Pro 2 didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di daerah Malingping, Panggarangan, Baya, Cipanas, Muncang, kemudian Cirinten, Cigemblong, Setu, Pemulang, hingga Ciputat. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian barat dan juga Kabupaten Lebak bagian timur. Selain itu juga kamu harus waspada potensi angin kencang Teman Pro 2 di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Dan untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia Teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena didominasi dengan hujan ringan, maka kiranya kamu dapat menyediakan atau menyiapkan payung dan jas hujan untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Is baik, masih bareng BTB dan juga
1: Widi Putri.
0: Iya, hey. Dan ini saatnya kita untuk mengumumkan musisi pilihan kamu, teman Pro 2 ya. Tadi hari ini ada battle antara siapa aja,
1: Widi? Antara Dua Lipa, Jenny, dan juga Lady Gaga.
0: Oh, dari voting dan polling yang masuk di Instagram kita, siapa nih yang menang hari ini?
1: Yang menang hari ini adalah Jenny.
0: Iya, hey. Kalau gitu tiga lagu dari Jenny, dimulai dari Love Hangover. Dilanjut dengan mantra dan ditutup dengan Less Than a Lover.
1: Let's go.

pretty

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga
1: Widi Putri.
0: Yeah, hey. Dan gak tahu kenapa ya, kayak yeah. Senin tuh vibes-nya kayak kerja banget gitu.
1: Lu ngerasa gak sih kayak nada gue tuh ada ngantuk gitu?
0: Iya, yeah, bener.
1: Aduh, udah masuk nasa-nasa ngantuk nih, Bet. Gimana ya, Bet? Hari Senin lagi, Bet.
0: Menurut gue sih perlu ngopi, tahu?
1: Oh, iya kan? Iya sih. Tapi kalau gue gak ngopi, Bet.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak gak bisa aja, Bet. Gak bisa minum kopi.
0: Sayang banget sih, menurut gue kayak apalagi kalau pagi-pagi lu ngopinya americano itu udah segar dan enak.
1: Emang
0: banget
1: iya,
0: sih
1: Bet.
0: Jujur. Iya, tapi gue juga gak bisa lagi sih jujur. Maksudnya gak bisa yang sangat amat strong gitu kan. Karena bikin aslam juga, ya gak sih?
1: Iya,
0: iya kan? Nah, mungkin lo teman Pro 2 punya kebiasaan ngopi gitu kan ya di pagi hari ini. Ngopinya apa? Karena kita bakal bahas salah satu kopi yang unik.
1: Iya, ada kopi durian, Bet. Dan itu jadi tradisi khas dari suatu daerah. Mungkin nanti akan kita bahas ya, Bet.
0: Ya, setelah ini kita bakal bahas. Jadi buat lo teman Pro 2 yang ngantuk banget pagi hari ini, jangan lupa ngopi gitu ya, karena Senin lo biar makin bermakna. Asik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Teman Pro 2 gimana hari Senin pagi kamu, teman Pro 2? Apakah kamu ngantuk seperti kita berdua nih, ya kan?
1: Ngantuk banget banget asli ini mah.
0: Karena hari Minggunya luar biasa, kemarin habis luar biasa jadi agak begadang dikit gitu kan.
1: Iya benar. Tapi kalau menghilangi rasa kantuk dengan ngapain tuh, Bet?
0: Biasanya sih harusnya berjemur ya.
1: Berjemur.
0: Okay. Itu langsung bangun banget tuh gitu kan, langsung seger lagi. Kalau lo gimana?
1: Kalau gue sih lebih ke mungkin olahraga sedikit kali ya, misalkan lompat-lompat gitu, atau enggak jalan gitu, atau lari sedikit jogging gitu kan pagi-pagi.
0: Betul.
1: Itu mungkin bisa sih menghilangi rasa kantuk gue.
0: Oke. Tapi tadi kita udah mention kalau buat lo yang mungkin udah bosen gitu ya, ngopi biasa aja gitu, kopi hitam, americano, espresso dan sebagainya,
1: kopi susu,
0: ya basic lah gitu kan ya. Apalagi ini lagi musim durian gitu kan.
1: Sekarang lagi musim durian
0: masih musim durian. Tadi lo bilang ada kopi durian, itu gimana sih konsepnya?
1: Jujur gue baru ini sih dengar, tapi nggak tahu ya kalau lo pernah dengar apa enggak. Tapi yang sempet gue baca-baca, ternyata kopi durian ini jadi tradisi dan juga jadi cita rasa Nusantara, Ben. Karena di sini jadi kebiasaan nih budaya masyarakat di Sumatera bagian selatan dan utara, di daerah Lampung, Bengkulu gitu-gitu, Bet. Jadi ada kopi dicampur sama kopi hitam ini ya, dicampur sama durian.
0: Gue jujur belum bisa ngebayangin sih gimana rasanya ya. Maksudnya kan buat yang gak suka kopi aja kadang-kadang udah ngebayangin, apalagi ditambah durian.
1: Iya gitu kan.
0: Atau mungkin yang suka durian tapi gak suka kopi, ya kayak gitu juga gitu kan.
1: Tapi ini tuh jadi simbol kemakmuran bagi di daerah sana, Bet.
0: Oh gitu.
1: Jadi tradisi ini tuh kayak dilakukan setahun sekali dan karena lagi musim durian ini gitu kan, dan juga kayak samaan sama panen kopi gitu loh. Jadi dicampurlah mereka berdua gitu, dan bagi petani tuh ini sebagai bentuk rasa perayaan gitu. Seru gak sih?
0: Iya jujur seru banget.
1: Iya kan, kayak ternyata tuh di balik keunikan tuh ada sejarah atau filosofinya.
0: Betul,
1: gitu, Bet.
0: Betul sekali. Tapi yang paling gue kepo tuh rasanya gimana ya? Karena maksud gue tuh belum kebayang ya rasa kopi terus sama durian. Gue sih alhamdulillahnya suka dua-duanya ya. Maksudnya kopi suka, durian juga suka. Cuma kayak belum bisa membayangkan kalau di mix gitu.
1: Tapi kalau gue sih karena gue gak bisa makan keduanya, jadi gue gak ngebayangin dan mungkin gue gak akan coba, Bet.

0: kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: Balik lagi bareng BTP dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yehey. Nah, kalau kita ngomongin kopi durian nih Vidi gitu kan, gimana sih sebenarnya rasanya? Jujur gue kepo banget gitu.
1: Yang kopi durian tadi, sebenarnya kalau dari cita rasa sih katanya aromanya tuh kuat banget. Karena kan lagi dan lagi itu perpaduan antara durian dan juga kopi hitam ya. Jadi kalau disatuin tuh itu rasanya strong banget. Tapi karena gue belum nyobain, jadi gue kurang tahu ya. Tapi tapi emang banyak yang bilang itu adalah rasanya kuat banget. Terus juga rasanya berlapis-lapis. Jadi kan kopi ini kan pahit juga. Dan juga rasa durian ini kan tebel gitu kan. Jadi kayak berlapis-lapis gitu. Lo kebayang nggak?
0: Berapa lapis? Lapisan
1: maksudnya. Ya itu kebayang,
0: deh. Kebayang gak sih? Ada layering gitu kan.
1: Tapi menurut lo rasanya nano-nano nggak? Kayak apa ya, kayak gue belum kebayang sih Bet, kalau lo yang minum kopi nih kebayang nggak?
0: Nah, kebetulan gue tuh udah sempet nyoba gitu kan kemarin. Agak skeptis juga awalnya gitu kan. Tiba-tiba diajak teman gue untuk ayolah kita ngopi gitu. Tapi kok kata gue kenapa gue dibawa ke tempat jual durian gitu
1: kan.
0: Nah, abis itu langsung disuruh nyobain lah gitu kan. Dan yang uniknya ya emang si duriannya langsung dimasukin aja gitu ke si kopinya gitu kan. Tapi rasanya jujur lebih apa ya, mungkin padat aja gitu loh. Karena kan si duriannya lemaknya banyak juga kan. Dan ditambah kopinya, kalau gue kemarin bukan kopi hitam, tapi kopi yang creamy gitu.
1: Oh bisa tuh.
0: Bisa dan itu jujur enak. Cuman emang buat yang gak biasa ada hin-hin durian itu agak susah sih gitu.
1: Dan ternyata ya Bet ya, kalau ngomongin tentang lo kan beli sama teman-teman lo tuh si kopi durian ini. Nah, kopi durian ini juga jadi perekat kebersamaan Bet, karena iya, karena ada apa ya, ada fase, bukan fase sih, ada proses ya gitu kan, dari ngebelah duriannya terus kayak nyelupin duriannya ke kopi, itu kan ada kebersamaan gitu kalau kita bareng-bareng buatnya gitu kan. Dan mungkin gue akan coba itu sama teman-teman Bet kayak
0: bisa.
1: Lo
0: bisa, tapi jangan pagi-pagi kayak gini ya, nanti sakit perut lagi.

0: Jujur, karena bahas kopi durian, ini barusan akhirnya gue menyeduh kopinya. Nah. Karena vibesnya ngantuk banget di Taman Pro 2, yeah. Jadi butuh-butuh kopi-kopi lah ya.
1: Tapi udah, jeruput?
0: Udah, segar yang lumayan segar. Nih. Tapi gak tahu ya, 5 menit kemudian ya Taman Pro 2 ya. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari Taman Pro 2 katanya. Ada dari Febri katanya, di rumahku tuh di Lubuk Linggau, hampir tiap musim durian selalu nyeduh kopi pakai durian. Dan katanya udah umum banget di masyarakat sini nyebutnya kopi durian. Rasanya unik dan pasti nagih katanya.
1: Wah, apa perlu gue ke Lubuk Linggau dulu buat nyobain?
0: Langsung di OG-nya gitu kan.
1: Tapi katanya juga di Banten ada loh, Beth.
0: Gitu.
1: Ini ada kata Supriyadi katanya. Di Banten juga seperti itu katanya. Makan durian dimasukkan ke dalam kopi hitam pahit dan minum air putih di kulitnya katanya.
0: Gimana?
1: Gak tahu, dia bilang sih bisa diminum tuh apa di, air di dalam kulitnya gitu.
0: Oh, ya gitu. Enggak, gue lebih takut ketusuk aja, ngerti gak sih lu kayak.
1: Mungkin maksud beliau adalah apa namanya, kulitnya udah dibelah, Bet. Enggak, maksudnya enggak durennya ada langsung.
0: Oh, paham.
1: Dibelah. Mungkin gitu kali ya maksud dari Supriyadi gitu.
0: Okay. Tapi sebenarnya ada manfaat apa aja sih buat kesehatan? Karena gue tuh takutnya karena dicampur-campur gitu kan, biasa buat kita yang biasa dicampur-campur. Takutnya ada pertanyaan, ini tuh baik gak sih buat kesehatan gitu?
1: Kalau yang gue baca-baca sih, sini ada manfaatnya, Bet. Di sini mengandung vitamin C dan juga B dari durian ini berpadu dengan antioksidan kopi untuk memperkuat imun dan menutrisi kulit. Gitu, Bet. Tapi di sini juga ada notes juga sih, mungkin untuk gak, apa ya, ini beban juga bagi lambung gitu loh, karena gula asam dan durian nih, gula asam durian ini dan kafein kopi ini bisa memicu asam lambung.
0: Gitu.
1: Mungkin kayak orang kayak gue belum tentu bisa makan ini, bisa makan. Eh, tapi kalau durian sama kopi, makan atau minum, Bet?
0: Gue juga bingung ya, durian sama kopi ya. Menurut gue makan sambil minum itu konsepnya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Iya.
0: Yeay, masih bareng Miti Bidan juga.
1: Bidi Putri.
0: Ya, hai. Kita sudah masuk di segmen TikTok to Deep Talk teman Pro 2 edisi Indopedia gitu ya. Ini kita bakal bahas hal-hal unik tentang Indonesia gitu kan. Yes. Sebenarnya enggak jauh-jauh kalau lo compare diri lo dengan warga negara lain gitu ya. Ada satu keunikan yang memang melekat buat orang Indonesia.
1: Ada sih, Bet.
0: Apa tuh menurut lo?
1: Mungkin di banyak orang Indonesia makan sehari bisa 3 kali.
0: Itu lagi.
1: Ya, itu ya kalau kan? Di luar negeri belum tentu gak sih, Bet?
0: Kayaknya di luar negeri cuma sekali atau 2 kali aja gitu cukup kali ya. Udah gitu kan emang porsi makannya juga beda kan.
1: Iya, iya.
0: Gitu, dan sebenarnya banyak yang dipengaruhi gitu kan. Kenapa ya? Gue juga kayak questioning gitu. Kenapa sih kita bisa makan sampai 3 kali gitu kan?
1: Mungkin kalau untuk sarapan pagi biar kita lebih bersemangat aja gak sih, Bet? Mungkin, tapi ya kalau gue makan sarapan juga tadi udah sarapan, Bet. Tetap ngantuk sebenarnya.
0: Ya kan?
1: Tapi mungkin di sebagian orang untuk membangun energinya lebih kuat itu dengan sarapan, Bet.
0: Sebenarnya karena kita kerjanya duduk, Pidi, gitu loh.
1: Emang iya ya.
0: Menurut gue ya, menurut gue ya, karena kalau kita sarapan gitu kan, ini cemiu ya, lagi cemiu ya. Gue nggak mau gini-gini cemiu nih. Karena kan kalau sarapan itu baiknya di 7.8 harusnya, karena gula darahnya lagi berproses lah gitu. Kalau lo sarapan early banget, udah gitu kerjaan kita cuma duduk, yang ada ngantuk. Kecuali kerjaan lo yang emang butuh aktivitas fisik, entah jalan-jalan, entah energinya gede gitu kan. Jadi seger. Cuman ke kita yang biasanya cuma duduk di kantor doang,
1: apa iya ya? Terus juga kena AC, mungkin bisa.
0: Bener.
1: Kalau lo sehari makan berapa kali, Bet?
0: Sehari bisa cuma sekali atau 2 kali aja sebenarnya.
1: Berarti nggak kayak enggak orang Indonesia pada umumnya.
0: 3 kali gitu kan. Tapi lo tadi pagi ini makan apa?
1: Makan hati, Bet.
0: Aduh.

0: Kalau ngomongin makan, kenapa ya masyarakat Indonesia tuh harus banget makannya sehari bisa 3 kali gitu ya?
1: Ya, tapi kalau gue sih makan sehari 2 kali sih, Beb.
0: Iya, kayak udah cukup gitu kan. Mm-hmm. Sisanya nyemil ya. Mm-hmm. Nyemilnya berkali-kali gitu kan.
1: Roti gitu.
0: Jadi sebenarnya kenapa masyarakat Indonesia tuh makannya bisa sampai 3 kali gitu ya? Ini tuh kebawa dari zaman kolonial gitu, di mana orang-orang Eropa di abad ke-17 itu harus makan di jam lebih pagi.
1: Oke, karena mungkin kerjaannya padat kali ya.
0: Benar.
1: Jadi makan pagi.
0: Iya, maksudnya butuh fisik yang luar biasa. Mm-hmm. Akhirnya didorong dengan makan di pagi hari, sarapan lah sebutannya gitu. Nah, karena negara-negara Eropa mengkampanyekan hal ini, akhirnya sampailah ke Indonesia, di mana kebiasaan soper sebutannya, yaitu makan berat di siang hari dan makan ringan di malam hari, membentuk makan siang saat ini. Kalau sadar nggak sih, kayak kalau sarapan ya udah dikit aja porsinya, atau nggak yang berat-berat, nggak yang berkuah bersantan gitu. Giliran makan siang udah tuh nasi padang segala macam gitu kan diembat. Tapi kalau malam tuh kayak lebih light aja, kayak cuma nasi goreng gitu-gitu kan.
1: Dan bebas juga mau makan atau enggak gitu ya.
0: Nah itu tuh emang kebawa dari revolusi industri sebelumnya.
1: Tapi kalau makan malam tuh mungkin di sebagian orang tuh udah ngerasa kelelahan duluan gak sih, jadi mungkin makannya yang ringan-ringan aja, atau mungkin gak makan gitu kan. Nah kalau teman produser sendiri, kalau makan harus pakai nasi atau enggak?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Jujur, kalau gue tipikal yang gak bisa lepas dari makan apapun itu harus ada nasinya lagi, Pidi.
1: Lo orang Indo banget ya, Bet.
0: Iya.
1: Gak bisa tuh kalau gak makan nasi itu lo gak kenyang gitu ya.
0: Gak kenyang, beneran gak kenyang.
1: Tapi lo ngebayangin gak sih kalau misalkan kita makan makanan pokok kita gak makan nasi?
0: Apa ya yang cocok ya? Karena menurut gue kayak udah hampir di seluruh daerah di Indonesia tuh pasti ada nasi gak sih?
1: Nasi ya kan?
0: Kecuali kayak di timur mungkin pakainya sagu
1: gitu
0: ya.
1: Nah iya, itu juga bisa Bet, kita jadiin makanan pokok kita. Bener. Ataupun jagung gitu.
0: Oh iya, jagung.
1: Kan kalau di Maluku dan Papua itu sagu juga diolah jadi papeda kan Bet. Terus jagung juga kan jadi bisa jadi makanan pokok di sejumlah wilayah.
0: Ah, oke.
1: Kayak diolah gitulah Bet. Kan jagung bisa jadi tepung lah Bet.
0: Benar-benar, nah, benar, bisa banget.
1: Juga bisa jadi makanan pokok kita tuh.
0: Ah, ini sih sebenarnya yang lagi rame sebelumnya sih yang ibu-ibu konten kreator yang mengubah segala jenis makanan berbahan pangan kimpul, tau gak lo?
1: Oh
0: iya,
1: iya, apapun semuanya diganti jadi kimpul kan. Bikin kayak dessert pun bisa pakai kimpul.
0: Betul.
1: Tapi itu ibu-ibu kreatif banget sih, Bet.
0: Iya, tapi kalau gue jujur, gue kepo banget sama rasa kimpul kayak gimana ya. Lu kepo gak?
1: Kepo sih, cuma gue rasa kayaknya gak akan jauh beda sama ubi, gak sih? Ubi-ubian.
0: Iya sih, umbi-umbian maksudnya.
1: Oh iya, umbi-umbian.
0: Kalau ubi-ubi
1: ya,
0: aja nih, tapi umbi-umbian banyak jenisnya.
1: Umbi-umbian maksudnya.
0: Soalnya, kalau ubi ungu kan ya bener ya, ubi ungu itu atau kuning itu masih bisa nih gue ini. Ada kayaknya waktu itu talas ya, gue tuh gak begitu masuk nih di gue, karena mungkin seratnya sangat amat banyak banget.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi kan talas juga jadi ini Bet, jadi bolu kan?
0: Oh iya benar, bolu talas ya?
1: Iya, talas Bogor.
0: Talas Bogor.
1: Itu maksudnya Bet.
0: Iya, ya, intinya kalau lo teman Pro 2, kira-kira lo bisa banget gak sih makan atau sarapan tanpa menggunakan beras atau nasi gitu kan? Karena menurut gue sekarang udah muncul banyak banget di TikTok itu konten kreator yang mencoba untuk diversifikasi pangan, ya kan? Nah, boleh dong lo share ke kita di 081 11 45 1016 atau di mana Instagram kita DM-nya?
1: Di RRI_Pro2Banten.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Niscaya dari Bilal Indrajaya, teman Pro2. Niscaya kalau kamu makan pakai nasi pasti kenyang, ya enggak sih?
1: Iya. Niscaya kalau kamu makan kimpul itu kenyang.
0: Kenyang juga. Tapi balik lagi ke selera sih, gue rasa ini tuh karena memang kebutuhannya di create-nya gitu kan ya. Mm-hmm. Waktu tahun berapa gitu ya, gue lupa gitu kan. Pokoknya memang di zaman Orde Baru tuh memang kita lagi menggalakkan padi, menanam padi gitu kan. Akhirnya memang banyak yang gak bisa lepas dari nasi gitu. Ini kata Mufti juga, Mufti bilang karena padi tuh bisa dipanen lebih cepat daripada bahan makan pokok yang lain. Nah, walaupun ada ubi juga ya yang bisa dipanen dalam waktu yang sama kayak padi, tapi rasa ubi tuh cenderung manis. Sedangkan kalau beras itu lebih netral katanya. Okay. Jadi bisa dikombinasikan dengan makanan lain.
1: Tapi ada juga Bet yang bilang padahal pengolahan padi itu lebih ribet katanya. Ya, kalau misalkan dia bilang Mufti bilang bisa dipanen lebih cepat, tapi kata Muldian tuh lebih ribet. Kalau menurut tuh gimana Bet?
0: Kalau menurut gue malah ya balik lagi sih ya. Karena kalau tadi kita bahas rasa ubi kan memang ada ubi yang manis gitu ya. Karena kadang agak susah nih untuk kita bawa ke makanan-makanan pedas atau asin gurih gitu ya, kan
1: bener-bener.
0: Agak gak match
1: ya, gitu gak match, ya kan? Karena kan kita juga biasanya juga makanannya asin gurih gitu gak sih. Coba lo bayangin makan kimpul pakai sambel.
0: Masih bisa sih.
1: Oh bisa.
0: Kayaknya di benak gue ya, kimpul tuh kayak netral gitu rasanya. Kalau gimana kak?
1: Tapi kalau menurut gue kayaknya kimpul tuh ada manis-manisnya
0: ada
1: gak sih?
0: Ada manis sedikit gitu ya.
1: Iya, masa pakai sambal kayaknya kurang match sih.
0: Tapi ini juga bisa jadi opsi selain kalau lo udah apa ya, udah bosen dengan beras gitu kan atau nasi, ada dari tiwul. Jadi nasi tiwul tuh kayak nasi olahan dari singkong atau pati yang emang diolah dan itu lebih rendah lemak gitu.
1: Tapi enak gak Bet?
0: Jujur enggak juga sih gitu. Maksudnya baik lagi ya kalau di beberapa daerah tuh justru nasi tiwul ini dicampur. Kayak lo kalau lihat sekarang nasi jagung gitulah ya. Konsepnya begitu tuh, dicampur sama nasi putih biasa. Tapi pun kalau lo makan nasi tiwul aja, menurut gue emang enaknya dimakan pas hangat. Karena teksturnya beda ya. Kalau kita kan nasi putih kan ada nasi yang udah dingin pun masih enak gitu ya. Apa sebutannya ya?
1: Masih enak dimakan ya,
0: Kan. Nah, kalau tiwul tuh tipikal yang agak keras gitu.
1: Berarti enggak bisa kalau dingin. Itu gue bisa temuin di mana ya nasi tiwul tuh?
0: Nasi tiwul sebenarnya bisa di daerah-daerah Jawa sebenarnya itu banyak banget kayak gitu.
1: Terus Bet, kalau misalkan selain nasi tiwul, gue bisa makan apa lagi ya selain nasi gitu?
0: Selain nasi bisa jagung. Nasi jagung gitu ya kalau lo pengen nyoba. Tapi kalau lo pengen nyoba something different dan something new buat diri lo gitu, lo bisa nyoba papeda.
1: Gitu. Yang dari sagu itu ya. Tapi kalau gue biasanya makan papedanya jajanan sih Bet.
0: Beda sih. itu papeda jajanan teman Pro2 ya. Karena jujur lo bakal merasakan kayak makan tapi gak dikunyah gitu.
1: Ada sensasinya gitu ya. Makannya lembek-lembek gitu. Karena kan sagu kan lembek gitu.
0: Benar. Tapi bukan sagu apa ya, bukan sagu yang di benak lo yang ada ulatnya segala macam. Enggak kok gitu. Itu udah diolah jadi tepung teman Pro2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Bupati Lebak dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang aman, sehat, dan layak. Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Lebak Iwan Sutikno mengatakan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2026 terus berjalan. Hingga pertengahan tahun 2026, progres rata-rata pembangunan rumah yang menjadi sasaran program tersebut telah mencapai sekitar 98,9%.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau CMAS tersebut mempertandingkan 10 kategori, yakni

Aktor sekaligus sutradara Reza Rahardian bersiap menggarap proyek film panjang terbarunya bertajuk Kasparina. Film itu akan menjadi yang kedua setelah ia menggarap On Your Lap atau Pangku yang tayang pada 2025. Dalam karya terbarunya ini, Reza mengangkat kisah personal yang terinspirasi langsung dari perjalanan hidup sang nenek, Francisca Kasparina. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Vidi Putri. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo teman Pro 2, aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet untuk komunikasi, belanja online, sampai meeting online. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan juga tanpa batas kuota. Jadi, walaupun kuotamu habis, kamu tetap bisa internetan. Aku udah buktikan pakai smartphone, pakai paket internet smartphone unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Atau pilih smartphone unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smartphone atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari smartphone. Cek juga sosial medianya di @smartfriendworld. Smartfriend jagonya sinyal se-Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa cepat dan banyak aku berkeringat.
0: Coba dengarkan aku kali ini.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Nggak kerasa nih ya, sudah di santai siang aja dan kamu masih ditemani sama BTB. Dan buat kamu teman Pro 2 sudah bisa masuk ke Pro 2 hitlist ya. Jadi bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Nadira. Nadira pengen dengerin Faith dengan Sekedar Teman. Selain itu ada juga dari Chico. Chico pengen dengerin Treasure dengan Going Crazy. Another one datang lagi dari Rizka. Rizka pengen dengerin Curtis yang Fashion. Selain itu ada juga dari Fahmi pengen dengerin Judika dengan I Love You. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle atau Hit List di hari ini sampai dengan jam 12 yang ini nih teman Pro 2 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin JKT48 dengan Ku Sangat Suka. Selain itu ada juga dari Rahman. Rahman pengen dengerin EBIT GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Selain itu ada juga dari Siska. Siska pengen dengerin Jenny featuring Dominic Fike dengan Love Hangover. Dan another one datang lagi dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin Project Pop featuring Eka Gustiwana dengan Tuagapat. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Sampai jam 12 siang hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja ya. Di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Ferdi. Ferdi pengen dengerin Monica Cristiana dengan Cerita Rindu. Selain itu ada juga dari Handika. Handika pengen dengerin Segara dengan Izinkan Hatimu Bicara. Another one datang dari Fahri, pengen dengerin Taylor Swift dengan Post Malone dengan Fortnite. Teman Pro 2, here we go.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, Cinta. Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Santai, woi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Satu lagu dari Fortnite dengan satu lagu dari Taylor Swift dengan Fortnite, maksudnya teman Pro2 menandai penghujung pertemuan Anda di siang hari ini. Dan buat kamu teman Pro2 jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemani sama Sarah Ganevi di satu siang. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Bye-bye teman Pro2.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
1: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Kalau tadi ditemenin sama BTB, sekarang ditemenin sama aku, Sarah Ganevi, yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly.

kenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Tuh Pro 2, kayaknya sekarang kita kalau jalan-jalan kemana-kemana-kemana ngelihat yang jual buah mangga ada di mana-mana gitu ya teman Pro 2. Karena buah mangga ini bisa dibilang termasuk buah-buahan yang banyak banget dibudidayakan gitu ya di wilayah tropis termasuk Indonesia sendiri teman Pro 2. Dan stoknya ini kayaknya banyak banget di bulan-bulan Oktober sampai Desember teman Pro 2. Di balik rasanya yang manis dan juga nyegerin, ternyata mangga ini menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan kita teman Pro 2. Makanya enggak heran sih kalau buah mangga ini dapat title buah super teman Pro 2. Emang manfaatnya apa aja sih Sar? Emang jadi teman Pro 2 salah satu manfaat yang pertama gitu ya. Walaupun buah mangga tuh sering banget dianggap buah yang terlalu manis gitu ya, tapi mangga ternyata bisa membantu mengontrol gula darah pada orang berisiko diabetes teman Pro 2. Karena menurut ahli gizi Scott Kitley teman Pro 2, walaupun satu buah mangga mengandung sekitar 32 gram gula, cara gula ini masuk ke dalam aliran darah ini berbeda dibanding dengan camilan olahan teman Pro 2. Terus juga mangga ini mengandung serat, air dan juga polifenol yang membantu memperlambat penyerapan serta meredam lonjakan kadar gula darah teman Pro 2. Dan buah yang mengandung serat ini alias mangga teman Pro 2 ini juga bisa jadi salah satu faktor kenapa respon dari glikemiknya ini lebih rendah dibanding saat mengkonsumsi cemilan manis teman Pro 2. Terus juga buah mangga ini secara alami juga kaya akan vitamin C ya teman Pro 2, yang berperan penting banget untuk fungsi kekebalan tubuh dan pembentukan kolagen sendiri. Jadi selain membantu mengontrol gula darah pada orang berisiko diabetes, buah mangga juga mengandung untuk berfungsi gitu ya, kekebalan tubuh dan kesehatan kulit juga teman Pro 2. Karena mangga ini menyediakan beta karoten, ya bisa dibilang apa ya, kayak sebuah senyawa gitu ya teman Pro 2, senyawa tanaman yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A, dan juga ini akhirnya bikin kesehatan kulit kita juga teman Pro 2. Jadi kita kan butuh vitamin A, C dan E ya untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, di vitaminnya ini ada di dalam buah mangga juga teman Pro 2. Terus manfaat yang ketiga ini ternyata teman Pro 2, rutin mengkonsumsi mangga ini juga bisa membantu menjaga kelancaran pencernaan ya, karena kandungan serat dan tingginya kadar air dalam buah mangga teman Pro 2. Jadi pola makan tinggi serat ini menjadi salah satu cara efektif untuk mengatasi kayak sembelit gitu ya, terus perut kembung teman Pro 2. Jadi serat juga ini bisa menjadi sumber makanan untuk bakteri baik di usus, jadi akhirnya membantu menyeimbangkan mikrobioma di usus teman Pro 2. Terus juga yang terakhir ini ada membantu menghidrasi tubuh. Jadi dalam jangka pendek, kita kalau mengkonsumsi mangga segar setiap hari teman Pro 2, ini adalah cara mudah untuk meningkatkan asupan buah sekaligus menjaga hidrasi tubuh teman Pro 2. Jadi itu beberapa manfaat buah mangga. Jadi untuk kamu yang mungkin lewat gitu ya, ih ada yang jual mangga, nah itu bisa dibeli teman Pro 2.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Sobro 2, di luar masih mendung gak sih? Tadi tuh aku pas berangkat ke kantor gitu ya, jam berapa ya? Sekitar jam 11-an, setengah 12-an gitu ya. Sobro 2 itu tuh kayak, wah udah mulai mendung nih. Langsung kepikiran, aduh apakah sudah mulai turun-turun hujan setelah kemarau panjang gitu ya Sobro 2. Dan biasanya kalau udah masuk musim hujan gitu ya, banyak banget yang pilek, banyak banget yang flu. Apalagi sekarang juga ada beberapa teman aku yang udah mulai gejala-gejala sakit tenggorokan. Nah itu tuh biasanya batuk pilek tuh udah sepaket gitu ya Sobro 2. Dan kadang kalau kita udah flu udah pilek tuh bawaannya gak selera makan ya. Jadi kayak aduh males banget makan gitu, pengennya rebahan terus. Bahkan kadang nafas aja mampet gitu ya, kena dingin dikit, kena AC dikit udah mulai mampet. Nih sama aku juga Sobro 2, udah mulai agak-agak mampet hidung gitu ya Sobro 2. Jadi kayaknya langsung tersadar, wah kayaknya emang penting juga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan juga cairan, biar tubuh kita tuh bisa dibilang apa ya, Sobro 2 bisa mendapatkan energi untuk melawan virus gitu ya. Dan pastinya mendukung proses pemulihan sendiri, khususnya cairan ya. Ini kayak penting banget ya untuk mencegah kita dehidrasi juga dan membantu kerja sistem imun, terus juga membantu bikin hidung kita plong gitu Sobro 2. Kalau udah pilek tuh aduh bawaannya nafas dari hidung aja susah gitu ya Sobro 2. Dan ini melansir dari Health Essential Sobro 2, ada beberapa minuman yang bisa kamu konsumsi untuk mengatasi flu. Misalkan kalau sekarang kamu udah mulai flu atau mungkin gejala-gejala gitu ya Sobro 2, yang pertama nih kamu bisa mengkonsumsi air putih. Jadi segelas air putih ini sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh kita biar tetap terhidrasi Sobro 2. Apalagi air putih ini sangat aman juga ya untuk perut, terutama untuk kamu yang lagi ngalamin gejala flu terus kadang bikin perut kerasa kurang nyaman gitu ya Sobro 2. Jadi kurangi es-esannya. Perbanyak minum air putih gitu ya Sobro 2. Terus yang kedua ada teh herbal. Jadi untuk mengatasi flu gitu ya Sobro 2, kamu bisa mengkonsumsi secangkir teh herbal hangat. Aduh udah kebayang rasa enaknya tuh ya Sobro 2. Karena minuman ini juga bisa menenangkan tenggorokan yang sakit dan pastinya ini membantu meredakan hidung tersumbat untuk sementara Sobro 2. Jadi mau nafas tuh bisa sedikit plong gitu ya. Selain itu juga bisa membantu rasa nyaman saat tubuh lagi kurang sehat Sobro 2. Dan ini kayaknya teh peppermint bakal enak juga Sobro 2. Teh herbal peppermint bisa jadi salah satu pilihan kamu sih ya untuk mengatasi flu Sobro 2, karena kandungan mentolnya ini bisa ngasih sensasi dingin, jadi akhirnya bikin pernapasan terasa lebih lega lagi, lebih plong lagi Sobro 2. Aduh apakah aku harus membeli teh peppermint? Karena hidung ini udah mulai-mulai mampet gitu ya Sobro 2. Nah tadi tuh ada air putih, ada teh herbal juga, nih yang terakhir Sobro 2 ada air lemon. Jadi air lemon yang diminum hangat atau pendingin gitu ya, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan dan meredakan hidung tersumbat. Tapi kalau kamu flu lebih baik yang hangat aja Sobro 2. Karena lemon juga ini mengandung vitamin C yang bisa membantu mempersingkat durasi pilek nih Sobro 2. Apalagi kalau kamu cukup banget sering tiba-tiba pileknya jadi gampang banget pilek, sering banget pilek. Nah ini bisa kamu coba Sobro 2. Jadi itu ada beberapa rekomendasi minuman untuk kamu yang mungkin udah kayak aku nih ya, hidung-hidung udah mulai agak-agak mampet tersumbat nih, udah mulai gejala, jangan sampai flu gitu ya. Kalau masih gejala, kalau bisa langsung kita antisipasi aja Sobro 2. Tapi untuk kamu yang mungkin sekarang kena flu gitu ya, bisa dicoba minumannya dan cepat sehat gitu Sobro 2.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Seru 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nanti di jam 1 siang ada yang seru banget, teman Pro 2, karena bakal ada 34 finalis Nasional Bintang Radio 2026 putaran pertama ya, teman Pro 2, yang nanti bisa kamu ikutin keseruannya di jam 1 ya, teman Pro 2. Jadi untuk yang kamu penasaran nih gimana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Satu siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu mau Pro 2 dan enjoy di siang hari ini. Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Radio FM Benten lagi setelah tadi seru-seruan ya di Bintang Radio. Putaran pertama Teman Radio udah dengerin 34 finalis Nasional Bintang Radio 2026 ngebawain lagu-lagu pop Indonesia. Dan sekarang di Sore Ceria bakal ditemenin lagi sama aku Sarah Ganevi, Teman Radio 2 sampai jam 7 malam nanti.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tuh Om Pro 2, dari Kota Serang ada sesuatu yang keren banget Tuh Om Pro 2, karena ada program Satuan Tugas Tangkap Sampah atau Satu Tampah di Kelurahan Unyur Kota Serang Tuh Om Pro 2, menjadi inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang masuk dalam inovasi nasional. Gokil gak tuh Tuh Om Pro 2? Dan program ini dikembangin untuk menekan pembuangan sampah liar melalui pengawasan lingkungan ya, terus juga pembinaan warga dan penguatan pengelolaan sampah di tingkat rukun warga dan juga rukun tetangga Tawang Pro 2. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, pembuangan sampah liar di Kelurahan Unyur disebut telah berkurang drastis loh Tawang Pro 2, bahkan tidak ditemukan di sebagian besar titik pemantauan, walaupun petugas masih mengawasi nih satu lokasi yang dinilai rawan gitu ya Tawang Pro 2. Wow banget loh ini ya, udah mulai berkurang ternyata Tawang Pro 2. Dan selain patroli gitu ya, pemerintah Kelurahan Unyur juga mengembangkan edukasi biar masyarakat nih memilah sampah dari rumah dan mengolah bahan yang masih bisa dimanfaatkan. Jadi hanya sampah residu yang dibawa ke tempat pembuangan akhir nih Tawang Pro 2. Jadi kayaknya kita juga perlu nih ya membiasakan pengelolaan sampah mulai dari keluarga dan juga lingkungan kita masing-masing Tawang Pro 2, demi mewujudkan daerah yang bersih. Kalau daerah kita bersih, kita hidup juga nyaman ya Tawang Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 4 sore. Mungkin udah ada yang dalam perjalanan pulang gitu ya, karena udah jam 4, udah waktunya pulang. Dan biasanya jam-jam rawan macet gak sih? Karena pulangnya barengan ya di jam 3 gitu. Jadi semuanya langsung keluar, langsung pulang, pengen cepet-cepet sampai rumah, sampai kosan, ketemu keluarga, pengen rebahan gitu ya, Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin di sore hari ini di jalan pulang, hati-hati ya, gak usah buru-buru, santai aja bawa kendaraannya, karena ya rumahnya masih di situ-situ aja, kosannya masih di situ-situ aja, gak kemana-mana, Tom Pro 2.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Untuk kamu yang suka banget dan ngikutin Naruto gitu, yang dulu suka nontonin Naruto di depan TV ya, terus kan akhirnya selesai, muncullah Boruto gitu. Tapi ini kita diajak flashback lagi bersama Naruto Tomobro 2, karena Naruto punya sesuatu yang baru. Apa barunya? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Brode FM Banten.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

nyangka sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

ini Naruto dapat, fans Naruto dapat surprise ya, Home Pro 2 yang bikin apa ya, bisa dibilang ya benar-benar bikin kaget sih, namanya juga surprise ya Home Pro 2. Jadi ini ada kejutan besar di acara New York Comic Con 2026 Home Pro 2 di tanggal 10 Oktober waktu setempat, karena diumumin manga terbarunya Naruto berjudul Naruto Shadow Rising Home Pro 2 yang bakal digambar langsung juga oleh kreator asli Naruto-nya Hayamasashi Kishimoto sama Home Pro 2. Dan pengumuman ini ada video teasernya juga yang ngeliatin sejumlah adegan menarik Home Pro 2. Mulai dari Naruto yang bersiap jadi Hokage ketujuh sampai Sasuke dan juga Sakura yang bisa dibilang memasuki fase kehidupan baru gitu ya setelah di film Naruto ya, begitu ya, kamu tahu Home Pro 2. Nah ini jadi kayak Naruto Universe mungkin ya sama Home Pro 2 ini, bisa dibilang nanti pas di Naruto Shadow Rising ini itu kayak tepat pada periode setelah Perang Dunia Shinobi keempat. Jadi di saat Naruto sebenarnya belum resmi diangkat menjadi Hokage ketujuh, makanya itu pas persiapannya gitu ya Home Pro 2. Dan ini nanti bakal ada informasi selanjutnya gitu, katanya nanti informasi lanjutannya bakal ada di acara Jamfest 2027 Tom Pro 2 di tanggal 19 sampai 20 Desember 2026. Sekarang udah Oktober, November, Desember ya, beberapa bulan lagi kita baru dapat informasi terbaru lanjutannya nanti kayak mana gitu ya Tom Pro 2, karena untuk sementara gitu kita kayaknya bisa menganalisis dari beberapa kemungkinan cerita berdasarkan petunjuk visual yang udah diliatin gitu ya Tom Pro 2, tanpa menganggap teori tersebut sebagai konfirmasi resmi apa enggak, karena biasanya kalau baru ada informasi gitu ya. Ini banyak banget di media sosial, pasti kamu juga udah nemu beberapa fans-fans Naruto, penggemar Naruto yang udah muncullah berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan nanti ceritanya bakal kayak gimana. Muncul deh ya teori-teori yang ada di media sosial yang belum tahu nih secara resminya, karena kan belum ada informasi official juga ya nanti bakal kayak gimana. Ya kita tunggu aja Tom Pro 2 sambil ngobrolin nih, boleh banget kamu chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan ini ada beberapa teman Pro 2 yang ngechat ngebahas tentang Naruto yang baru gitu, Shadow Rising. Teman Pro 2 ini seru sih jadinya ya. Karena setelah sekian lama, terus kita juga ngelihat video teasernya itu banyak banget yang bisa kita bahas sebenarnya teman Pro 2. Dan ini ada dari Dimas nih yang nge-whatsapp katanya, ini menarik banget katanya kan di awal cerita menjadi Hokage itu jadi cita-citanya Naruto. Jadi Naruto pengen dapat pengakuan dari penduduk Konoha yang katanya dahulu mengecilkan Naruto sekaligus ngebuktiin kalau dia bisa jadi pemimpin desa. Karena ini jadi momen ketika Naruto akhirnya meraih posisi tersebut, jadi salah satu bagian yang kayaknya ini paling dinanti-nanti sih. Jadi menarik juga untuk nunggu apakah memang nanti bakal menceritakan kisah Naruto menjadi Hokage. Iya lagi ya teman Pro 2. Kita tahu kalau nonton film Naruto yang dulu masih bocil gitu ya, Naruto-nya tuh kayak benar-benar bercita-cita menjadi seorang Hokage gitu ya teman Pro 2. Dan di teaser Naruto Shadow Rising sendiri juga di situ kelihatan Naruto kayak ngangkat topi Hokage gitu teman Pro 2, bersama dengan pembangunan wajah Hokage ketujuh di monumen desa gitu kan. Kalau di Naruto tuh ada yang kayak wajah-wajah Hokage-Hokage sebelumnya dipahat di batu-batu gitu lah ya teman Pro 2. Dan kayaknya ini bakal jadi membuka kemungkinan sih ya kalau manga ini bakal menceritakan proses Naruto menjelang pelantikannya. Dan apakah nanti kita bakal bisa ngelihat peran Kakashi sebagai Hokage ke-6 dalam mempersiapkan Naruto sebagai penerusnya sebagai Hokage ke-7. Ya kita belum tahu ya teman Pro 2, karena belum ada informasi official lagi yang bakal seperti apa gitu ya. Terus juga ini ada dari 0813 sekian teman Pro 2 yang bilang nih katanya, salah satu kemungkinan yang paling menarik sih katanya bakal mengangkat periode yang belum banyak diceritain, yaitu katanya masa setelah konflik utama Naruto berakhir sampai menjelang era Boruto. Katanya ada jarak waktu antara akhir cerita Naruto yang masih muda dan kehidupannya sebagai Hokage ke-7 belum sepenuhnya diliatin di manga utama katanya. Katanya teaser yang nampilin pembangunan wajah Hokage ke-7 ini jadi hint atau petunjuk yang menarik sih katanya. Adegan ini jadi mengisyaratkan kalau cerita mungkin berlangsung ketika Naruto sedang mempersiapkan diri untuk mengambil posisi yang selama ini diimpikan oleh Naruto sendiri. Wah, ini kalau ngomongin soal Naruto, sebenarnya aku nggak begitu ngikutin Boruto sih, di Naruto-nya aja gitu ya teman Bro. Tapi ini jadi yang menarik sih. Jadi kalau benar gitu ya, ini bisa memperlihatkan perkembangan Naruto, Sasuke dan juga Sakura dan Kakashi juga pastinya teman Bro 2 setelah Perang Dunia Ninja ke-4 sih. Tapi ya itu belum ada konfirmasi kalau Shadow Rising ini bakal mencakup seluruh periode tersebut atau mungkin jadi penghubung langsung menuju eranya Boruto. Ya kita tunggu aja nanti di bulan Desember teman Pro 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Kau yang teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malaranen.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Tama Pro Radio udah jam 5 lewat 5 menit ya. Tama Pro Radio udah masuk di Sore Ceria Hit Shuffle ya. Aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang pengen dengerin lagu-lagu lama boleh banget. Tama Pro Radio bisa chat ke aku di 081 11 45 1016, sebutin musisinya siapa, terus lagu yang di request juga apa. Tapi kalau misalkan kamu, aduh Sar, gue gak tahu nih lagu masuk ke Hit Shuffle apa enggak, ya diketik aja dulu, nomor berdua chat aja dulu ke aku, nanti aku kasih tahu nih dia masuk di Hit Shuffle atau enggak. Atau mungkin kamu pengen dengerin lagu dari siapa gitu ya, terserah dia lagunya yang mana aja, yang penting masuk di Hit Shuffle boleh juga, nomor berdua. Jadi aku tunggu chat kamu.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Topra 2, udah di jam 17.22 ya Topra 2. Aku mau ngingetin kamu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari nih untuk di Provinsi Banten sendiri gitu ya, di tanggal 12 Oktober 2026 Topra 2 dari BMKG. Untuk malam hari, Banten nih bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan di daerah Malingping, Panggarangan, Bayah, terus juga Cipanas, Muncang, Lewidamar, Bojongmanik, Sajira, Cibeber, Lebak Gedong, Cirinten, Cigemblong, Setu, Pamulang, dan juga Ciputat, Tomopro 2. Sedangkan untuk dini hari di Banten bakal berawan. Jadi itu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari ya Tomopro 2. Dan karena dari siang tuh aku gak tahu ya, pas berangkat kan emang mendung gitu ya, tapi aku gak tahu tuh hujan apa enggak tadi siang ya Tomopro 2, karena udah gak keluar-keluar dari studio lagi. Dari siang udah diem aja di studio. Nah untuk kamu misalkan pengen update-update juga gimana situasi di sekitar kamu, cuaca kah, lalu lintas kah, atau mungkin ada keseruan-keseruan lainnya di sekitar kamu, boleh banget kamu WhatsApp di 081 11 45 1016 sambil request lagu di Sorry Ceria Hit Shuffle.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Tuh berdua, kita lanjut silang dengan lagu-lagu di Sore Ceria Hit Shuffle. Karena kita lanjut lagi silang nanti dengan lagu Risa ya, kali kedua ini requestan dari Andin. Terus juga ada Sela yang request, ini lucu sih, ada Sela yang request lagunya Salon Seven. Katanya apa aja yang penting Salon Seven, biar teman berdua tahu nama aku Sela. Oke, siap Sela, nanti bakal aku puterin mungkin Salon Seven yang film favorit kali ya. Terus next juga nih ada dari siapa di sini, Bella yang katanya mau request lagunya Crush yang Beautiful Sar, masuk gak ke Sore Ceria Hit Shuffle? Coba kita cari. Crush tuh salah satu lagu, penyanyi Korea ya. Oke, masuk ya, ini di tahun 2016. Bakal aku puterin ya, jadi untuk kamu juga mungkin yang pengen dengerin lagu-lagu lama gitu ya, atau keinget someone, boleh banget ya yang menyimpan seseorang dalam lagu, gak tuh. Terus juga mungkin mau dengerin lagu-lagu yang sesuai dengan mood kamu, boleh banget kamu WhatsApp di 081 11 45 1016.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di segmen terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle. Jadi masih pengen-pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget teman Pro 2 bisa chat ke aku di 081 11 45 116, atau juga mungkin bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa komen-komen di sana juga teman Pro 2.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Musikal Batak Pulang Kampung Tomah Om Pradua yang nanti bakal tayang di tanggal 26 November 2026 udah dirilis ya Tomah Om Pradua. Dan film karya penulis dan juga sutradara Benedion Raja Guguk, kamu udah pasti gak asing ya dengan nama ini ya Tomah Om Pradua. Dan nanti film ini bakal mengikuti cerita tentang karakter Daniel yang bakal diperanin sama Axelo Nababan Tomah Om Pradua. Jadi ceritanya Daniel ini adalah pemuda Batak kelahiran Jakarta yang terpaksa pulang ke kawasan Danau Toba Tomah Om Pradua atas perintah ayahnya, dan malah di sana nanti dia jatuh cinta sama someone Tomah Om Pradua. Dan di sini juga kalau kamu udah ngelihat trailernya atau nanti yang belum lihat gitu ya Tomah Om Pradua, ini aku spoiler sedikit karena nanti di sini bakal ada cuplikan 4 lagu Batak yang bakal diaransemen ulang oleh penata musik Vicky Sianipar Tomah Om Pradua. Apa aja aku tuh lupa deh Tomah Om Pradua, yang pasti itu ada lagu Jamila Tomah Om Pradua, terus ada Pulau Samosir juga, dua lagi aku kurang inget deh apa, nanti bisa googling lah ya Tomah Om Pradua. Dan di sini juga nanti kamu bisa ngelihat nih ya Danau Toba lewat film musikal Batak ini ya Tomah Om Pradua. Dan di sini juga jadi debut acting layar lebarnya Axelo dan juga Vanessa Tomah Om Pradua. Dan gak cuma ada Axelo dan Vanessa juga, nanti di sini bakal ada Judika Sihotang, terus juga ada Lea Simanjuntak, terus juga ada Rita Matumona juga. Wah pokoknya banyak banget deh Tomah Om Pradua. Dan ini aku kalau ngeliat komen-komenan dari netizen tuh semuanya pada excited banget. Jadi kayak gak sabar banget untuk nunggu bulan November. Apakah kamu salah satunya juga Tomah Om Pradua?

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Sorry ceria hits so full ya, tinggal 20 menit kebersamaan kita teman berdua. Jadi aku tinggal puterin beberapa lagu lagi di Sorry ceria hits so full ya. Nah kita bakal singelong dengan lagunya Glenn Fredly yang Romansa Masa Depan, terus juga Rocket Rockers Ingin Hilang Ingatan juga ya teman berdua. Terus juga di sini ada dari Andini yang katanya pengen request lagunya Taylor Swift tapi nggak ngasih tahu judulnya. Jadi sambil nunggu Andini balas chatnya ya teman berdua, kita bakal sing along dengan lagunya Glenn Fredly dan juga Rocket Rockers.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Om Brodo, waktunya aku Sarah Grevy cabut dulu dari ruang dengar kamu atau Om Brodo.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama, Taman Pro 2. Perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan deras kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Adinda Darafada menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan awan dan perelahan musim secara bertahap, Taman Pro 2. Dara menjelaskan mayoritas wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau, tapi beberapa daerah mulai memasuki musim hujan, terutama Sumatera bagian tengah hingga utara.

Kabar selanjutnya datang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026. Turnamen tersebut tahun kedua diikuti 48 tim WNI dari berbagai profesi di Jepang dan berlangsung di Futmese Omiya Saitama hari Minggu 11 Oktober 2026. Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifah Raihana Sidik, membuka kegiatan tersebut dan ia menegaskan KBRI Tokyo mendukung berbagai kegiatan pasif komunitas Indonesia di Jepang.

0: Dan informasi ketiga, Yura Yunita dan Itkitaf merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada Jumat 9 Oktober 2026 tahun 2022. Lagu tersebut membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita turut menyampaikan pesan di balik lagu Mendung. Ia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Pesan tersebut menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Perasaan tersebut tidak selalu harus dihindari atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: kabar malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: benar
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, 92.
1: Ya, kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ais.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ais.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lu kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy.
1: Christy.
0: Yes, jadi buat kamu teman berdua yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman produser. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes, sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang mana-mana kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo. Hai, Kak Tata di sini juga. Halo. Seru banget loh.
0: Wow.
3: Apa kabar kalian?

0: Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya. Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu, mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal ya.
0: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Kristi, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
2: ya
1: untuk
2: promo ini. Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya. Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi
0: Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Jadi
2: pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Bener. Iya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Vintage. Sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
1: Menarik. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time? Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Mm-hmm. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe okay. environment mm-hmm. untuk okay. aku mm-hmm. ya jadi full diriku sendiri itu mm-hmm. siapa. Karena kalau dalam proses songwriting, mm-hmm. you have to be vulnerable kan. Yeah,
3: yes,
2: dan betul. Environment itu sangat ngaruh yes. di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu, mm-hmm. tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang?
3: Yeah,
2: karena
3: yeah.
2: proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Mm. Kan masih bayi banget di industri, masih betul. Belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Uh-huh. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu yeah. menemukan siapa Kristi
2: sebenarnya. Iya, iya, iya, iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu. Iya. Yeah,
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari yeah. banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya
0: cinta, tentang cinta
2: ya,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Asli, itu dia love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
3: Yeah.
2: Ya kan pasti kayak roller coaster kan.
3: Yeah.
2: Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, mm-hmm. apalagi berbunga-bunga.
3: Wow.
2: Tapi jadi menarik gitu loh. Yeah. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
0: Itu okay. dia sih. Benar-benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi.
2: Yes.
0: Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Mm-hmm. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga. Oh.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi. You feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga. Jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini. Menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang nggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih. Pasti. Pasti.
0: Alright.
1: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya. Yeah.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates. Iya,
0: Pilates. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya?
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga ya.
0: Sorry. Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener-bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ini. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah, ya.
0: Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Ya.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan nggak ada lagi.
2: Aku mewakili para Pisces.
0: Pisces.
2: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu, romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realita. realitas palsu ini ya udah kayak buka matanya. Iya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku bener-bener kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang? Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya,
0: Jadi
1: tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Kasih waktu aja.
2: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak udah
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: It's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga. Jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow, dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apa lagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Rame.
1: Bisa juga.
0: Gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. For the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi dia agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Another POV from
0: Prices ya. Alright, kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya, ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Bener, cuan bro.
1: Cuan. Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun.
0: Benar.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: She is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Iya, waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Ini lagu untuk para reds ini dia. Untuk para reds gitu.
2: Untuk para perempuan meninggalkan si reds ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang update, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
1: Here we go.

0: with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Udah, itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh. Juga
1: sedih. Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham. Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah, karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh.
0: Yeah.
2: Girlie,
0: seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia Nikila.
1: Oh,
2: keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Iya, itu
2: genius. Di apa tuh kan di fase bisa dibilang. Lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener,
2: dan menurut aku itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu. Aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Main-main gue.
1: Alright,
0: lanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya.
0: Okay.
1: Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya.
1: Oh.
2: Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Oke. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
1: Iya. Kebanyakan justru ref jadi dulu.
2: Tergantung.
0: Pisces
2: refnya jadi duluan.
0: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow,
1: sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Gila, keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: di
1: ya?
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu,
2: iya.
1: Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua
1: lah.
2: Dua ya?
1: Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Gitu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Selena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya kan. Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya udah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Brazilian MLZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air, kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya, benar-benar.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Benar-benar. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yeah.
2: So, dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Ya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton, di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan adalah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masih gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lu cari kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa, salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget, bro.
0: Benar, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, MV-nya, Christy XOXO.
0: Oh, alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada bunga-bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Jadi nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
1: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Undang aku. Seru ya nanti.
1: Seru banget. Senang banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Brodua. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit

Yo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar lo semua di hari Senin ini? Yang mana hari Senin ini biasanya jadi hari yang paling kita suka ya di setiap minggunya. Anyway, happy banget gue Nandi Putra bisa balik lagi buat menemani lo semua di malam hari ini ya. Dan tadi kita juga udah sama-sama ya dengerin Music Live Chat kayak biasa ya Taman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan balik lagi sekarang ke Pro 2 Banten. Di jam 8 lewat 18 menit ini gue bakal nemenin lo sampai jam 11 ya, sampai di larut malam nanti. Jadi buat lo mungkin yang malam ini mau bercerita ria, bercerita sedih, bercerita lucu juga boleh banget, gue tampung semuanya. Nanti bakal gue bacain tentu aja. Dan gak ketinggalan, gue juga bakal puterin playlist-playlist yang ini harusnya cocok lah ya diputerin buat menemani malam kamu, malam lu semua gitu ya. Dan gue juga nanti bakal bakal ngobrolin hal yang menarik, topik-topik lah ya, buat kita jadiin bahan obrolan kita, bahan tongkrongan kita nih di malam hari ini. Jadi buat lo semua Taman Pro 2 yang mau berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi kisah bahasanya kayak jadul banget ya, atau mau request lagu boleh lewat WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
5: Udah.
4: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
5: Udah.
4: Tau capek.
5: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Teman Pro 2, kamu semua, lo semua merhatiin gak sih kenapa ya sekarang kalau di sosmed Teman Pro 2 kayaknya ini menurut gue kayaknya tren lagi berubah lagi deh. Soalnya dulu mungkin di sosmed tuh orang-orang kayak itu memamerkan apa ya, mungkin kayak apa yang dia punya, entah itu harta, entah itu dia belanja di mana-mana, jalan-jalan, pokoknya hal-hal yang kayaknya bagi beberapa orang kalau ngeliat tuh ini kayaknya boros ya. Cuman orang-orang kaya doang kayaknya yang relate gitu ya Taman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini, mungkin seminggu terakhir ini Taman Pro 2 atau even dua minggu terakhir, gue pas coba buka TikTok atau Instagram, kayaknya sekarang malah banyak nih yang orang-orang itu dengan santainya, dengan chillnya tuh nunjukin cara mereka tuh hidup hemat Taman Pro 2. Kayak ada istilah no buy challenge lah, tips frugal living, konten-konten, misal judul kontennya tuh gaji UMR tapi cukup buat hidup, misal kayak gitu. Sedangkan dulu tuh kayaknya kata-katanya gak kayak gini ya, dulu tuh gaji UMR tuh kayaknya gak bisa hidup deh. Tapi sekarang tuh malah lagi rame nih Taman Pro 2 kebalikannya, dipajang terang-terangan, terus yang komen juga rame, di save banyak orang juga. Yang mana gua sih kalau dari gua cukup bersyukur adanya tren ini, karena ya itu bisa jadi apa ya, kayak konten yang mendidik juga sih Taman Pro 2. Kalau dibandingin sama konten-konten yang isinya itu ya jalan-jalan terus gitu kan, ya itu mungkin enggak ada tendensi untuk gimana-gimana, tapi bagi beberapa orang kan mungkin konten itu tuh enggak use banget lah buat hidupnya gitu, enggak useful banget, enggak berguna gitu ya, cuman melihat kesenangan orang lain doang gitu kan. Tapi kalau tren yang sekarang nih gue menyikapinya cukup beda, ini mungkin tren yang mendidik ya Taman Pro 2, mendidik biar kita tuh bisa hidup hemat, apalagi tagline sekarang nih masih ada kan yang in this economy, nah tren ini kayaknya jadi penolong deh. Biar kita tuh apa ya, tetap bisa survive ya Taman Pro 2 di ekonomi kayak sekarang ini. Kalau lo ngerasa gak sih apa yang gue rasain ini di TikTok sekarang lagi ramai kayak gini ya, menurut gue kalau konten ini udah masuk FYP lu gitu ya, kayaknya emang udah itu pertanda lu harus irit sih Taman Pro 2, bener deh. Tapi ternyata tren ini tuh gak cuman sekedar tren doang. Ada data yang menarik sih ya, di balik itu ada hal yang lebih dalam lagi yang bisa gue kasih tau ke lo semua. Tapi sebelum itu gue mau puterin lagi lagu-lagunya, baru abis ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dan siapa tahu Taman Pro 2 lu juga udah ada yang ngikutin nih tren ini, dan so far gimana nih setelah ngikutin tren hidup hemat ini, apakah hidup lo lebih oke?

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
1: Udah. Tau capek. Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Oke, masih di Jaga Malam Taman Pradua dan masih lanjut juga ya gue bareng lo ini ngomongin soal tren TikTok yang ini no buy challenge, tip frugal living, ini sih konten-konten yang itu tuh kebalikan dari konten kebanyakan dulu tuh soal ya itu ya soal memamerkan kekayaan, memamerkan harta, jalan-jalan, jajan terus. Sekarang malah kebalikannya nih gitu, hidup irit, hidup hemat. Dan gue juga kan tadi sempat bilang juga kalau ternyata tren ini tuh gak sekedar itu doang. Ternyata ada yang lebih dalam lagi dari tren yang sedang terjadi ini Taman Play 2. Karena kalau lo lihat-lihat gitu ya, atau mikir ya paling ini tren sesaat doang, padahal secara riset Taman Play 2 ini menarik banget buat kita perhatiin ya. Jadi ini survei dari Populix tahun 2024 ke lebih dari 2000 responden gitu ya, nemuin sekitar 51% milenial dan Gen Z itu ternyata udah ngejalanin frugal living Taman Pro 2. Dan ini banyak loh, ini setengahnya lebih Taman Pro 2 ya, lebih dari setengah. Dan buat lo mungkin yang belum paham frugal living itu apa, jadi ini tuh gaya hidup hemat intinya dan penuh sama kesadaran gitu apa ya, mindful mungkin ya, dalam mengelola yaitu keuangan, terus memprioritasin kebutuhan dulu di atas keinginan, gengsi, ngehindarin pemborosan, intinya hidup hemat. Nah itu frugal living. Dan itu tadi milenial dan Gen Z ternyata dari tahun 2024 itu udah sekitar 51% ya ini sudah menjalankan frugal living ini. Dan temuan dari IDN Research juga, IDN Research Institute Senada, ini dengan 56% Gen Z ini yang aktif berhemat, lebih dari setengah. Buat gue ini jadi tanda baik juga gitu kan, karena ya again in this economy kalau kita gak bisa hidup hemat kayaknya kita bakal susah deh buat hidup tahun kedua. Terus yang bikin ini masih makin masuk akal, makin make sense, data BPS juga ternyata nunjukin kelas menengah Indonesia itu menyusut hampir 9,5 juta orang, menyusut ya bukan meningkat nih tahun kedua, yang mana ini ya berarti pertanda yang oke gak sih gitu ya. Cuman dalam rentang 2019 ke 2024. Nah jadi bisa dibilang ini juga mungkin ada pengaruhnya nih dari tren ini, yang gak mungkin sih, malah kemungkinan besar menurut gua. Tapi kalau diperhatiin secara lebih teliti lagi nih tanpa dua ya, ada hal yang jujur janggal gitu ya, janggal. Yang dimana orang-orang ini ternyata sebenarnya nggak berhenti belanja Taman Pro 2. Data, ini data dari Bank Mandiri, malah nunjukin kunjungan ke mall justru naik 3,3%. Yang turun justru nilai belanjanya. Tapi mereka tetap datang, tetap jalan-jalan. Nah, cuman isi keranjangnya yang beda. Again, buat gue ini yang yes masih sejalan sama trennya, hidup hemat ya kan. Bukan berarti kita nggak boleh ke mall, kita boleh ke mall, boleh jajan, tapi beda gitu ya, pengeluarannya tuh lebih kecil, lebih minim. Yang biasanya kalau ke mall kita kalau lapar mata apa-apa dibeli, ada yang lucu dibeli, ada yang keren dibeli. Sekarang mikir-mikir ah nggak usah dia dibeli, kita kayaknya beli beras dulu deh buat di rumah makan gitu ya, sama lauk. Nah kayak gitu, bener. Jadi ke mallnya mah tetap, cuman isi keranjangnya yang beda. Kayaknya gue juga mau belajar kayak gini deh tahun kedua, apalagi ya target hidup kan butuh duit ya, gue juga lagi nabung, jadi biar nabung gue makin cepat kekumpul, gue kayaknya mau coba ikutan tren ini deh. Terserah sih mau dibilang FOMO atau enggak gitu ya. But itu dia ya soal tren hidup hemat ini, frugal living ini Taman Pro 2. Di antara lo semua udah ada yang menjalani ini udah lama belum nih? Kalau gue kan ini baru-baru ini memulai. Nah kalau udah ada yang ngejalanin, kira-kira experience-nya gimana, pengalamannya gimana, susah senangnya gimana nih Taman Pro 2? Karena jujur gue butuh testimoni nih, karena gue juga mau belajar nih Taman Pro 2. Boleh di-share ya ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

good. Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
3: Oke, Tamra 2, 1 jam kurang lebih ya, 1 jam lewat udah kita lalui di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang kita masih lanjut ya di Jaga Malam cerita penutup hari ini. As always, di segmen ini sampai jam 11 nanti itu ruang yang luas banget buat lo curhat-curhat dan berkeluh kesah. Atau mungkin mau ceritain pengalaman soal topik yang tadi udah kita obrolin juga Tamra 2, jadi tinggal kirim aja cerita lo ke WhatsApp Pro 2 Bentinya di 081-145-1016. Boleh banget sekalian request lagu juga, atau mungkin titip salam. Siapa tahu lo malam ini lagi kangen sama someone gitu ya. Dan gue juga nanti sedikit-sedikit bakal ajak lo semua buat intermezzo dengan info-info ringan aja Taman Pro 2. Karena kalau malam-malam kita jangan kelamaan bahas yang berat-berat ya. Takut pikiran takut makin capek gitu ya. Jadi gue tungguin nih titip salam dari lo dan juga sharing cerita dari lo semua. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081-145-1016.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga malam.
4: Balik lagi bareng gue di 101,6 Pro 2 Bantuan Teman Terbaik Kamu. Ini kayaknya baru ada yang mau jujur nih. Sebenarnya tadi gue mau coba pindah topik ya. Kita gak mau lagi ngomongin soal hidup hemat atau apa, soal harta, soal duit, spend money, jajan gitu-gitu lah ya. Tadi soal frugal living juga udah gue bahas. Tapi ini baru ada satu yang cerita nih. Ya gak apa-apa, gak ada kata telat lah ya. Thank you banget nih yang udah sharing-sharing. Teman Pro 2 ini dari teman kita ya, Dinda nih di Cilegon, katanya umurnya 22 tahun. Beda 4 tahun sama gue. Jadi katanya, Dinda, aku mau curhat nih, siapa tahu ada yang senasib. Aku tuh kalau habis gajian rasanya jadi orang paling kaya sedunia. Baru TF-an masuk, langsung CO keranjang kuning. CO itu check out kali ya. Beli skincare yang sebenarnya masih ada, beli baju yang belum tentu dipake, sama jajan kopi hampir tiap hari. Alasannya selalu aja bilang, mumpung ada uang, self reward dulu kali ya. Paham. Gue juga gitu soalnya, Taman Pro 2 sempat ada di fase-fase kayak gitu ya. Terus lanjut nih, kata Dinda, baru seminggu, dua minggu, saldo udah tinggal sedikit. Mau nongkrong sama temen jadi mikir dua kali. Mau pesan makanan juga harus lihat saldo lagi. Terus kak, yang paling nyesek itu pas HP rusak dan harus diperbaikin. Aku malah gak punya pegangan sama sekali. Tabungan juga kepaksa dipakai. Akhirnya buat nambahin, terpaksa pinjem uang ke kakak. Sekarang tiap buka aplikasi belanja online, aku suka inget saldo rekening yang bikin sakit itu. Niatnya mau bahagia karena belanja, malah stres di akhir bulan. Kayaknya aku harus mulai belajar bedain kebutuhan sama keinginan deh. Buat Taman Pro 2 yang punya tips biar gak kalah pas gajian, spill dong. Aku gak mau lagi jadi sultan di awal bulan, terus jadi kaum rebahan yang nunggu transferan. Oke. Thank you nih ya. Siapa tadi? Dinda, 22 tahun di Cilegon. Thank you banget sama curhatannya, cukup panjang, cukup detail, dan cukup relate sama kondisi kebanyakan anak muda kayaknya. Apalagi yang masih umur 20-an, yang udah kerja gitu ya, masih ngerasa gajian tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu apa ya, kayak tanggal-tanggal muda yang kita tuh ngerasa kayaknya kita bisa deh nih beli dunia nih. Tapi Taman Pro 2, kalau ada yang punya tips juga buat Dinda, ini tips buat gue juga sih, soalnya gue juga beberapa kali sempet apa ya, kayak kalap gitu Taman Pro 2. Apalagi misal gue ada duit lebih, langsung habis aja. Padahal kan duit lebih itu bisa ditabungin, bisa diinvest, tapi gue dipakai malah buat hal-hal yang itu tuh buat kesenangan sementara itu loh. Habis itu rebahan lagi deh, nyesel gitu ya. Jadi buat lo yang punya jawaban, mungkin punya tips-tips juga yang ini berguna, bukan cuma buat Dinda, bukan cuma buat gue ya, tapi buat Taman Pro 2 yang lain di luar sana yang mungkin masih kesulitan nih buat hidup hemat, ngontrol gaji, apalagi gajinya tuh belum segitunya besar gitu ya. Taman Pro 2 boleh di-share aja, siapa tahu tips dari kamu, pengalaman dari lo juga ini jadi pelajaran dan jadi bekal yang bermanfaat lah gitu ya buat Taman Pro 2 yang lain. So gue tungguin ya Taman Pro 2 ini tips-tips dari lo semua nih, biar gak kalah pas gajian versi lo kayak gimana. Dan sekalian nunggu, ini gue juga mau puterin requestan lagu dari Kak Andi ya. Ini Andi di Cilegon juga sama kayak Dinda nih, ini minta diputerin. Ini lagunya, sebentar, ini belum gue masukin lagi Taman Pro 2. Ini minta diputerin lagunya Fish ya, Fish. Yang Nina, lagu yang ini lagi waktu itu sempat rame soalnya jadi lagu penyemangat banyak bapak-bapak di luar sana ya. Thank you buat Andi sama requestannya, so kita dengerin ya, Taman Pre 2, Nina by Fizz.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Taman Pro 2, udah jam 10, makin dingin, makin gelap malam hari ini. Gimana kondisi lo semua nih di penghujung malam hari ini, Taman Pro 2? Mudah-mudahan semoga masih aman lah ya, gitu kan. Kalau nggak aman, semoga apapun yang bikin lo nggak aman di malam ini, entah itu ada problem kah, ada overthinking kah, ada hal-hal yang tiba-tiba kejadian, ya hal-hal yang nggak dipengen kejadian, mudah-mudahan itu berlalu dan selesai gitu ya. Karena ya kita besok harus kegiatan lagi, jadi kalau bisa sih malam ini jangan terjebak sama problem yang terjadi ya di hari ini Taman Play 2, karena mau nggak mau kita harus tetap hidup ya sampai besok. Harus tetap survive nih Taman Play 2. Anyway, biasanya malam-malam juga mungkin buat lo yang ini konteksnya soal hubungan ya Taman Play 2, yang lagi merasa takut kehilangan atau malah lo baru aja kehilangan seseorang gitu kan. Kalau malam ini lo lagi ngerasa dunia lo tuh berat banget gitu ya, gak semangat, itu wajar Taman Pro 2. Soalnya kalau kita ngomongin kehilangan, kalau kita ngomongin secara luas juga, kayaknya hidup itu penuh dengan kehilangan gak sih Taman Pro 2? Gak cuman ke pasangan loh, tapi kayak misal hal-hal sepele, misal kehilangan dompet, kehilangan kunci motor. Ya kan itu bentuk kehilangan juga gak sih Taman Pro 2? Soalnya gue sering banget kehilangan kunci, sampai sering dimarahin gue sama teman kantor gitu, kayak lo nih dudu ya selalu aja lupa aja kunci motor tuh di mana. Ya maksudnya itu contoh-contoh ke sepele kalau hidup tuh emang kita nggak pernah jauh dari yang namanya kehilangan gitu kan, apalagi kalau ngomongin relationship gitu ya. Pasti kayaknya salah satu resiko yang kemungkinan besar dihadapkan kehilangan kepercayaan, kehilangan ekspektasi juga. Mungkin yang awalnya kita tuh berharap pasangan kita tuh kayak gini, tiba-tiba berubah orangnya gitu kan seiring berjalannya waktu. Jadi buat gue kehilangan itu salah satu hal yang menakutkan, tapi di sisi lain juga hal yang membantu buat kita tuh semakin apa ya, semakin sadar diri aja sih, semakin belajar Taman Pro 2. Ya kayak tadi misal gue sering kehilangan kunci motor. Gara-gara kehilangan bikin repot orang lain, jadi gue mau gak mau harus belajar inget nih kunci motor tuh taruhnya di mana. Sama kayak hal yang lebih besar juga ya, soal pasangan gitu, soal pekerjaan juga. Ini bisa Taman Pro 2, mungkin kehilangan pekerjaan juga salah satu momok yang menakutkan ya buat kita-kita semua kan Taman Pro 2. Tapi ya itu, di sisi lain yang menakutkan, di sisi lain kehilangan ini adalah suatu proses yang mau gak mau kita hadapin biar kita lebih better enggak tuh, lebih baik. Ya better tuh udah lebih baik ya. Nah, kayak lagu yang mau gue putar sebentar lagi ini Taman Pro 2, lagu dari Teddy Swims ya, yang genre-nya ini pop, soul, R&B. Taman Pro 2, yang mana makna di balik lagunya itu ya takut kehilangan seseorang yang berarti sih gitu ya. Terus gara-gara kehilangan itu, jadinya seseorang yang ada di lagu inilah yang diceritain gitu, yang dituju, punya pikiran buruk yang terus menghantui. Makanya judulnya tuh ini dia, Bad Dreams, Taman Pro 2 by Teddy Swims.

0: Kita sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Oke, kita masih lanjut di Jaga Malam ini, Taman Prawi 2 di jam 10:30 ini. Gua mau sedikit ngebahas soal salah satu film yang lagi rame banget dibahas nih Taman Prawi 2. Apalagi tadi gua juga baru banget ngobrol ya bareng temen gua nih di kantor soal film Other Mommy. Film horor psikologis ya, yang ini mungkin kalau secara harfiah artinya ibu yang lain gitu ya, Taman Pro 2. Dari judulnya aja sebenarnya gue udah tertarik, dan gue juga liat review-review di TikTok juga, ini katanya ini film serem gitu kan. Dan gue juga sebenarnya punya ekspektasi yang cukup tinggi ke film ini gitu. Apalagi film terakhir yang gue tonton itu kan, yang Obsession, Taman Pro 2 itu, wow, buat gue jadi standar baru film horor buat especially buat gua sih gitu ya. Ini selera ya teman-teman Pro 2. Bisa jadi di antara lo kan beda-beda, cuman buat gua Obsession itu jadi salah satu standar baru film horor barat luar negeri ya. Yang dimana Obsession itu bisa ngasih gua teror, bisa ngasih gua rasa gak nyaman, feel unsettling, feel disturbing juga. Secara jump scare juga ini bener-bener gak ketebak menurut gua so far. Sebelum nonton film Obsession, film-film horror yang gue tonton tuh kayak B aja gitu loh. Kayak yang ya okay, gitu. Iya bagus but okay gitu. Nggak memorable aja buat gue. Tapi pas nonton Obsession itu wow. Buat gue sampai sekarang masih jadi salah satu film horror terbaik versi gue. Nah makanya gue punya ekspektasi yang cukup tinggi dari Other Mommy ini. Apalagi di trailernya juga, previewnya itu okay sih. Atmosfer yang dibentuk tuh gue suka sih ya, horor-horor psikologis kayak gini. Dan tapi gitu ya, pas gue tanya ke teman gue yang kebetulan pecinta horor juga, Taman Pro 2 kayak gitu ya, film ini tuh katanya oke okay, bagus aja sih Nan gitu ya, ya bagus aja gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana, cuman again mungkin seleranya beda-beda ya Taman Pro 2. Nah mungkin buat lo juga yang belum tahu film ini tuh tentang apa, jadi premisnya sih ini tuh ada seorang tokoh utama bernama Bella gitu, Taman Pro 2. Seorang anak perempuan yang berusia 7 atau 8 tahun gitulah ya, yang tinggal bareng sama ibunya nih Ursula namanya, dan ayahnya bernama Ras. Nah, akhirnya kehidupan Bella nih, si anak mulai terganggu nih pas muncul makhluk misterius dari lemari di kamarnya. Nah, makhluk ini tuh menyerupai ibunya gitu, yang menyebut dirinya itu sebagai Other Mommy ya, dan dia berusaha mendekati Bella gitu dengan nawarin perhatian, kasih sayang gitu. Tapi pelan-pelan sisi mengerikannya mulai muncul. Nah, sebenarnya premis ini tuh gue suka Taman Pro 2 kayak gitu. Yang mana film ini juga kan diadaptasi dari novel Incidents Around the House ya, karyanya Josh Mellerman gitu ya. Sutradaranya juga Rob Savage, yang ya udah secara histori juga punya lah karya-karyanya bagus-bagus juga Taman Pro 2 gitu ya. Jadi buat lo mungkin yang udah pernah nonton film ini, Taman Pro 2 kira-kira nih, apalagi gue juga mau nonton dalam waktu dekat ini, masih hangat nih ya, kira-kira kalau sama Obsession better mana nih Taman Pro 2, lebih serem yang mana menurut lo nih? Gue kayak mau nonton tapi bingung juga, takutnya gue ya takutnya regret aja gitu, gak sesuai ekspektasi gue ya.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban etika.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Oh, beda.

Yo, Taman Pradua, ini makin malam makin di penghujung hari ini Taman Pradua. Dan tadi kita udah banyak banget yang ngebahas hal-hal dari hal yang berat, topik-topik yang berat ya, sampai ngomongin data juga tadi kita obrolin. Terus juga ngebahas soal yaitu ya cerita-cerita dari lo semua juga. Seru sih di malam ini, gue ngerasa gak sendirian sih, at least ya, walaupun gue siaran sih sendirian. Enggak sih, gak sendirian, di kantor juga berempat sih. Anyway juga Taman Pradua ya, semoga lo yang tadi yang ngerasa kesepian, mudah-mudahan makin malam ini, makin di penghujung malam ini, lo ngerasa punya teman gitu ya, walaupun kita sih gak ketemu langsung gitu ya. Thank you juga nih buat lo yang udah masih nemenin gue juga ya siaran Taman Pradua di tanggal 12 Oktober ini. Dan sekarang ini udah momen-momennya kita relax lagi. Tadi juga gue udah sedikit geser topik obrolan ya, gue udah ngebahas satu film horor yang mau gue tonton tapi gue bingung gitu, ini kira-kira bagus atau enggak gitu kan, Taman Pradua, dan kayaknya tetap gue tonton deh gitu ya, karena if we never try, we never know gitu kan. Nanti gue kasih juga deh testimoni versi gue kayak gimana, soalnya ini di TikTok katanya film ini tuh horor ini segitu bagusnya gitu ya, judulnya Other Mommy ya. Anyway, Taman Pradua. Nah sekarang gue mau bacain beberapa requestan lagu nih. Thank you banget, ada dua nih pas banget yang udah request ya di jam 22 ya, pukul 22 lewat 43 waktu Indonesia Barat ini, atau jam 10, jam 11 kurang lah ya. Jadi yang pertama ini dari teman kita Kak Putra, ini minta diputerin lagunya Raim La Ode yang judulnya tuh Ikro ya. Terus next requestan dari 0856 4207 sekian. Ini kakak ini minta diputerin lagunya Enau dan Ari Lesmana, lo pasti tahu ya yang sesi potret, yang mana Enau juga sempat keserang sih Taman Pradua yang ngebawain lagu ini, tapi sayangnya gue gak sempat nonton soalnya waktu itu gue siaran. Mana konsernya tuh di kafe deket rumah gue, jadi semoga nanti Enau sama Ari Lesmana datang lagi deh keserang ya, nyanyian sesi potret. Thank you banget yang udah request lagu, so kita dengerin nih Taman Pradua, lagu lagi yang udah di request ya, here we go.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah kamu, Belanda pernah mengira Indonesia sudah tidak ada. Nyatanya, mereka salah besar. Pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda II pecah, Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota, berhasil diduduki Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, Belanda mengira Republik Indonesia telah berakhir. Namun, mereka keliru. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Safrudin Prawiranegara. Dari kota inilah, roda pemerintahan tetap berjalan. Komunikasi dengan para pejuang terus dilakukan. Dan dunia internasional mendapat bukti bahwa Republik Indonesia masih ada dan belum menyerah. Tanpa PDRI, keberlangsungan pemerintah Indonesia saat itu bisa saja terputus. Kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tetapi juga lewat keberanian menjaga pemerintahan tetap hidup. Karena bagi Indonesia, ibu kota boleh berpindah, tetapi semangat mempertahankan negara tidak pernah berpindah.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Udah mau jam 11 malam dan itu tandanya gue harus pamit undur diri. Kayak biasa Taman Pradua, gue mau say thank you dulu buat lo semua yang udah ikut seru-seruan di Jaga Malam hari ini. Gak cuma di Jaga Malam tapi di Sore Ceria, Santai Siang dan juga Sepada tadi ya. Thank you juga yang udah request lagu, thank you juga yang udah kirim-kirim cerita-cerita juga di Jaga Malam ini. Jangan lupa buat dengerin terus ya Taman Pradua, RRI Pradua Banten, dimanapun kapanpun, karena kita siap buat menemani lo semua dalam segala aktivitas dari subuh sampai malam, dari kamu awal bangun sampai balik lagi ke tidur ya. Taman Pro 2 happy gue dan senang banget rasanya bisa menemani lo di hari Senin ini. Semangat buat besok dan mudah-mudahan lo masih dalam keadaan yang sehat walafiat, happy selalu selamanya. So gue Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye bye.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia, Banten Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlalu

membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaikat melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaikat yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaikat, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadul jannati farta'u, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji, kita bersama-sama di majlis ilmu, bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jemaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja, menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres, beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: sai tombo.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut 11 siswa sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas atau SMA telah lulus pada 2026. Sebagian lulusan tersebut telah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sementara lainnya sudah bekerja. Saifullah menjelaskan kelulusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sekolah rakyat dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini memungkinkan siswa memasuki atau menyelesaikan pendidikan sesuai kondisi dan kesiapan masing-masing.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Timnas Indonesia tergabung di grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 yang akan berlangsung mulai dari 22 hingga 30 Oktober. Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, grup G akan dihuni oleh 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal dan juga Wales yang dalam turnamen edisi perdana tersebut.

0: Dan informasi yang terakhir, aktor sekaligus sutradara Reza Rahardian bersiap menggarap proyek film panjang terbaru berjudul Kasparina. Film itu akan menjadi yang kedua setelah ia menggarap Pangku yang tayang pada tahun 2025. Dalam film ini, Reza mengangkat kisah personal yang terinspirasi langsung dari perjalanan hidup sang nenek. Dan saat ini, Kasparina masih berada pada tahap awal, yaitu penulisan naskah. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari apa nih? Selasa ya, gak kerasa loh Oktober. Cepet banget, sekarang udah tanggal 13 gitu ya teman Pro 2. Udah di hari Selasa juga. Aku Sarah Genevi dan nanti bakal ada video juga yang bakal jadi teman terbaik kamu teman Pro 2 di sepeda hari ini ya, untuk nanti seru-seruan, banyak banget keseruan-keseruan kita dan obrolan-obrolan menarik pastinya. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi siap-siap dicek-cek lagi barang bawaannya biar gak ada yang ketinggalan ya teman Pro 2. Dan kita juga masih banyak juga yang bisa diobrolin pagi hari ini, jadi setelah terus di Pro 2 FM Banten.

0: Serius, komunitas pecinta kucing bisa?
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Aduh, teman Produa, pagi-pagi happy banget aku, Vin.
1: Kenapa besar kalau boleh tahu?
0: Soalnya Avenger Doomsday makin deket, makin ya gak sabar banget, jujur ya. Apalagi semalam tuh udah keluar poster barunya juga gitu, teman Produa, yang di poster barunya tuh Fit nampilin tim-tim superhero gitu loh, kayak Avenger, terus juga X-Men, terus juga Fantastic Four, yang siap-siap bakal menghadapi ancaman baru dari Dr. Doom sendiri gitu, Fit.
1: Berarti
0: jadi kayak happy banget tuh.
1: Mereka comeback lagi nih ke layar kaca bioskop.
0: Iya, terus tuh penasaran juga karena di sini Robert Downey Jr. kan dulu dikenal sebagai Iron Man tuh, terus udah baik sebenarnya di Endgame. Nah tiba-tiba pengumuman tuh waktu di, aku lupa deh, pokoknya di Comic Con gitu, San Diego Comic Con kalau nggak salah, muncul lagi tuh si Robert Downey Jr. Itu langsung bikin kaget kan, karakter dia sebagai Iron Man tuh udahan tuh sebenarnya. Terus tiba-tiba kok muncul lagi di Marvel, dan ternyata di sini dia balik lagi sebagai Dr. Doom nih. Langsung kayak wah, ini dihidupkan kembali gitu kan. Cuma nggak tahu nanti ceritanya bakal kayak gimana nih, apakah masih ada sangkut pautnya juga dengan Iron Man atau gimana, masih belum tahu sih. Dan ini nanti bakal ada di Desember ini, di tanggal 16 Desember. Jadi kayak gak sabar banget.
1: Jujur gue kayak yang kemarin gak nonton Endgame tuh pengen banget sih Sar nonton yang sekarang ini, karena pengen tahu gimana cerita dari mereka nih, superhero-superhero itu. Dan kayaknya buat yang gak ngikutin juga, ini bisa jadi kesempatan mereka untuk ngikutin gak sih?
0: Iya.
1: Contohnya kayak gue.
0: Iya. Tadi gue udah nanya, lu ngikutin Marvel gak sih? Enggak, tapi gue nonton Spider-Man. Masih ada sangkut pautnya sih. Cuma kalau misalkan lo mau nonton Endgame, Encore gitu yang sekarang, bisa juga. Tapi kalau saran gue sih, mending lo nonton film Marvel sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak saling berkaitan satu sama lain. Tapi kayaknya kalau nonton dari awal, lo bakal maraton sih, Fit.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Tahun 2026 dan 2027 kayaknya banyak banget film-film yang ditunggu ya Nawam Pro 2. Kalau tadi aku nungguin Marvel Avengers Doomsday juga di akhir tahun gitu ya. Terus tadi juga ngobrol-ngobrol sama Vidya gitu di luar ini gitu kan. Kayak, lo ngikutin film apa sih gitu kan. Kan kalau gue Marvel nih. Terus Vidya sempat ngikutin Spider-Man gitu. Nah, kita pengen tahu kan ya Nawam Pro 2 Vidya ini sukanya apa gitu.
1: Kalau gue sih Sar sebenarnya kayak cewek-cewek pada umumnya nih gitu sukanya drakor gitu tuh, seri-seri romance ataupun mungkin seri-seri kayak ada edukasinya gitu yang di kayak hospital-hospital gitu seru sih gue ngikutin kayak gitu.
0: Karena sempat ramai juga tuh film-film drakor yang tentang medis-medis kan, kayak Resident apa gitu, aku lupa ya.
1: Resident Playbook.
0: Itu kan, terus juga yang kemarin sempat ramai.
1: Trauma Code.
0: Itu aku sempat tonton dan itu seru juga. Kan? Jadi kayak karena kan yang main Ju Ji Hoon ya kalau nggak salah, jadi kayak itu salah satu aktor yang aku tahu gitu kan. Nah itu seru banget yang tentang kita tadinya nggak tahu apa-apa ya kan ya tentang medis gitu kan, terus tiba-tiba ada drama Korea tentang medis, wah kayaknya seru.
1: Dan
0: nih
1: dibungkus dengan komedi kalau misalkan si The Trauma Code. Itu kayak ngehibur banget kan Sar. Jadi kitanya juga ikutan teredukasi dan juga terhibur gitu kan. Dua-duanya dapet gitu.
0: Itu tuh kayak emosi di situ langsung naik turun gitu loh. Tadi ketawa haha, terus beberapa menit kemudian dibikin nangis. Kayak gitu kayak aduh ini drama Korea emang keren sih.
1: Tapi sekarang ada lagi ongoing tuh Sar.
0: Apa?
1: Drama Korea kayak ya hampir mirip kayak namanya Dr. X.
0: Oh iya gue tahu tuh, teman gue pernah nge-spill tuh kayak gue mau nonton drakor lagi setelah sekian lama karena ada drama baru tuh Dr. X ya. Kayaknya kalau enggak salah yang main Kim Ji Won.
1: Yang tadinya di Queen of Tears.
0: Gue pokoknya kalau Kim Ji Won main drama gue harus nonton. Dia bilang gitu sampai katanya dia gini, gue tuh udah lama banget gak nonton drakor, gue nontonnya seri-seri. Terus pas katanya teman gue bilang, Kim Ji Won mau main drama, gue harus nonton drakor.
1: Karena gak kita raguin lagi kan skill actingnya.
0: Iya lagi.
1: Gue harus nonton sih, Sar.
0: Masih ongoing tapi. Masih,
1: iya sih, aduh.
0: Kalau gue tuh tim yang gak bisa gue ongoing, jadi nunggu episode-nya agak banyak dulu baru gue nonton. Karena kalau ongoing itu kayak gue gak sabar banget untuk nunggu minggu depan gitu loh.
1: Berarti lo orangnya gak sabaran.
0: Betul, jadi kayak kalau ada nonton drama kayaknya gue nonton sampai habis dulu deh.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.